Okay, semua udah masih bareng Abi di Jogging-Jogging in the Morning. Sekarang udah masuk interval kedua ya. Dan seperti Abi janjikan di awal, Abi bakal kasih kamu berita lokal terkini. Ada kabar baik ya buat kamu yang semuda yang mau OTW ke Cibadak, di Cibadak ke kota lah ya. Karena kan ada kemacetan terus ya kalau misalnya di jembatan Pamuruyan itu, karena kan emang jembatannya cuma kayak satu gitu kan. Nah sekarang kan dibagi dua gitu kan jembatannya. Nah ini jadi bisa mengurangi kemacetan lah insya Allah. Dan ini ada kabar baiknya terkait jembatan tersebut, yang dimana ini udah rampung 95%. Alhamdulillah ya, ini moga aja gak akan ada kemacetan di jembatan ini lagi. Karena Abi pernah ya dulu kemacetan di situ. Kemacetannya wah itu kayak usah gerak, ini jembatannya kayak kecil juga gitu ya kan. Dulu waktu pulang KKN sih, dan juga pergi, kalau pergi sih enggak sih ya, lebih ke aman karena habis pagi-pagi juga kan. Dan kalau pas pulangnya ya Allah macet banget, udah mah truk-truk gede doang ya kan, pakai motor. Nah untuk uji bebannya tuh di Gubernur pekan depan insan muda ya. Dan ini Abi kutip dari sukabumiupdate.com. Dan setelah sempat terkatung-katung dan menuai sorotan tajam akibat mangkrak ya, proyek pembangunan duplikasi jembatan Cipamuruyan di Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi akhirnya memasuki babak akhir ya, finally ya. Gak tahu kenapa dah mangkrak ya, penyebabnya apa ya. Ya, pantauan di lapangan hingga Kamis 21 Mei kemarin ya, akses jembatan baru di jalur nadi nasional Sukabumi Bogor tersebut kini sudah selesai di aspal mulus. Namun fasilitas ini belum dibuka untuk kendaraan umum karena masih harus melewati serangkaian prosedur uji kelayakan teknis ya. Karena ini pada dasarnya jembatan juga kan harus kuat dong, karena yang lewat juga kan itu truk-truk gede. Ya, sebagai catatan, mega proyek ya, di bawah Kementerian PU ini sejatinya sudah bergulir sejak tahun 2022 ya Allah. Namun sempat mangkrak dan mengalami mati suri disinyalir akibat berbagai kendala teknis dan finansial dari pihak kontraktor terdahulu. Terus keterlambatan bertahun-tahun ini sempat menjadi biang kerok kemacetan horor yang dikeluhkan jutaan pengendara setiap harinya. Berarti ini udah 4 tahun ya Allah. Tapi gak apalah ya, alhamdulillah jadi juga, walaupun emang harus nunggu bertahun-tahun. Tapi ya, untuk lebih lanjutnya, Kepala Satuan Kerja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional PJN Wilayah 2 Jawa Barat, Muhammad Maulana, mengungkapkan bahwa setelah dilakukan percepatan sejak 22 Desember 2025, progres fisik pembangunan saat ini telah mencapai lebih dari 95%. Terus Maulana merinci sisa pekerjaan yang sekitar 5% tersebut meliputi kelengkapan fasilitas jembatan seperti pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan. Pihaknya memastikan bahwa jembatan baru ini benar-benar aman sebelum dilintasi kendaraan. Nah, seperti itu ya. Semoga aja nih pinggiran-pinggirannya jangan ditaruh apa sih trotoar yang terlalu lebar ya, takutnya motornya pada naik ke TKD-nya. Nah, agenda uji layak fungsi sendiri direncanakan bakal berlangsung pada Senin 25 Mei ya. Minggu depan tuh. Ya, dalam proses tersebut tim ahli dan konsultan teknis akan melakukan pengujian ketat dengan membandingkan hasil real di lapangan dengan desain awal pembangunan, termasuk melakukan uji beban atau loading test kayak gitu ya. Guna memaksimalkan operasional, pihak Satker PJN juga berencana menggandeng sejumlah instansi terkait mulai dari Satlantas Polres Sukabumi hingga Dinas Perhubungan atau Dishub ya, Kabupaten Sukabumi. Langkah itu dilakukan agar keputusan operasional jembatan dilakukan bersama-sama dan tetap memperhatikan keselamatan pengguna jalan. Seperti itu ya. Ya, moga aja mengurangi kemacetan ya. Jadi kan dibagi dua gitu, ada yang belah kanan, ada yang belah kiri gitu ya kan. Karena kan di situ yang macetnya insan muda ya. Pernah enggak sih kamu kejebak macet di pas jembatannya? Oh, itu usah gerak. Apalagi yang bawa mobil kayaknya ya, ah lama maju mundur. Maju mundur, maju mundur. Kayak motor kan masih bisa selap-selip gitu ya kan. Ya walaupun emang dikit-dikit kemacetan ya, tapi kan sekalinya kena sumur, ber kena muka ya. Kena pot truk. Wah, langsung ini auto ini ya, kena semburan. Dan anyway, Abi juga masih live insan muda di TikTok NBS Radio Live. Jadi buat kamu mungkin ya pengen saya ngobrol-ngobrol bareng Abi, buka aja TikToknya ya. Buat kamu yang punya TikTok, buka aja dengan keyword NBS Radio Live dan jangan lupa follow dan juga like ya. Stay tune.

Okay, 92.3 MBS FM Sukabumi number 1 hits music station. Dan masih bareng Abi yang sama tadi jogging in the morning. Sekarang udah di interval ketiga nih ya. Apakah kamu udah nyampe tempat kerja, tempat sekolah ya, ataupun udah mulai produktif pagi harinya? Oke, okay, buat kamu mungkin yang pengen nonton Abi live, Abi masih live ya, di sini ada yang nanya sharing pengalaman bang. Oh, boleh, mau tanya-tanya apa nih, sharing-sharing apa, boleh di komen aja ya. Karena Abi mau ini dulu, mau update berita lokal terkini nih. Yang masih Abi kutip dari Sukabumi update nih ya, ada wali kota Kota Sukabumi sebut dana abadi ini ya RT RW tak bisa direalisasikan katanya. Ini ada beberapa alasannya. Dan wali kota Sukabumi Aib Zaki akhirnya angkat bicara menanggapi akses penagihan janji yang dilayangkan oleh pengurus RT dan RW se-Kota Sukabumi ya, yang memberikan penjelasan berbasis aturan birokrasi terkait sejumlah program yang disorot, mulai dari wacana dana abadi, pengelolaan dana kelurahan, hingga keberlanjutan program pemberdayaan rukun warga atau P2RW ya. Aib Zaki menegaskan bahwa wacana pengguliran dana abadi sangat tidak memungkinkan untuk direalisasikan secara hukum menggunakan dana daerah. Jika dipaksakan, program tersebut beresiko tinggi melanggar regulasi tata kelola keuangan dan memicu sanksi negara ya. Dan masalah dana abadi itu nggak mungkin dilaksanakan karena terbentur literatur aturan dan lain sebagainya. Kalau tetap dilaksanakan akan menjadi temuan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan yang namanya anggaran dari APBD, maka akan diperiksa BPK, kata Aib Zaki kepada awak media di Balai Kota Sukabumi Kamis 21 Mei kemarin ya. Selain persoalan dana abadi, Forum RT RW sebelumnya juga mengeluhkan mandeknya komunikasi dan pelibatan lembaga lokal dalam pemanfaatan dana kelurahan yang menyasar sektor infrastruktur. Menanggapi tudingan tersebut, Ayep meluruskan bahwa dirinya selaku kepala daerah tidak pernah ikut campur atau mengintervensi teknis pengelolaan anggaran di tingkat kelurahan. Menurutnya, pot anggaran tersebut sudah bergerak di atas koridor hukum yang baku. Ya. Sementara itu, terkait kelangsungan program P2 RW yang sempat dikhawatirkan warga akan dihapus ya, Ayep Zaki menepis isu tersebut. Ia menyatakan komitmennya untuk tetap mengejar realisasi anggaran stimulan tersebut, namun prosesnya harus diselarakan dengan kalkulasi kebutuhan operasional di tingkat kecamatan. Dan sebelumnya atmosfer politik lokal di Kota Sukabumi sempat menghangat setelah puluhan pengurus RT dan RW mendatangi gedung DPRD setempat pada Rabu 20 Mei kemarin ya, massa menuntut komitmen pemerintah daerah dan mendesak legislatif untuk ya ikut menekan wali kota Sukabumi agar segera merealisasikan janji-janji anggaran yang pernah disampaikan kepada masyarakat bawah. Mungkin ini lebih ke apa ya, janji-janji sebelum kepilih ya kan sepertinya ya. Dan lebih mereka tuh ke nagih-nagih aja gitu ya kan, karena janji dan belum dilaksanakan itu bisa kan ditagih ya kan. Tapi di satu sisi kalau misalnya emang tidak sesuai aturan dan hukum, ya mana bisa gitu ya kan, ntar yang ada kena undang-undang juga gitu ya kan. Karena di satu sisi juga kita gak tahu gimana keadaan di lapangan seperti apa. Jadi mungkin kita tunggu aja dulu untuk kebijakan selanjutnya, karena ya pasti ada jalan alternatif ataupun kebijakan yang lain yang bakal mungkin diusulkan ya oleh Pak Wali Kota. And anyway, have a nice day.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pie susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Okay, 9.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Masih bareng Abin sama lagi jogging ya. Masih di interval kedua di jam 8.39 ya. Abi bakal kasih kamu berita lokal lagi. Ini once more ya. Sebelum Abi ke komentar Facebook. Ya, ini ada berita di Sukabumi Today yang baru aja di 49 menit yang lalu. Jadi ini masih fresh ya. Ini sekitar jam 8 berarti ya. Apa jam 8 kurang gitu. Ini baru di up. Berita di lalu masih fresh. Ya, kamu juga bisa lihat videonya juga di Sukabumi Today yang paling baru ya. Aduh, ada seorang warga Insa Modaya yang memvideokan kondisi jalan yang rusak ya. Dan ini tuh makin parah katanya Insa Modaya dan butuh penanganan segera. Ya bisa dilihat juga dari videonya udah ada genangan air ya. Ini kalau nanam lele bisa ini. Nanam lele sama nanam apa sih? Ikan nila kayaknya bisa di sini. Dan kondisi jalan rusak di ruas Cijaksa Lengkong nih ya, Kabupaten Sukabumi memerlukan penanganan. Sejumlah lubang dengan kedalaman cukup parah terlihat tergenang air ya, dan dinilai berbahaya bagi pengguna jalan yang melintas terutama saat hujan maupun malam hari. Nah, perbaikan diharapkan dapat segera dilakukan guna meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengendara ya. Ini masalah yang mungkin always ya dikeluhkan oleh warga. Apalagi yang di Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi kan luas ya. Jadi kayak ada beberapa mungkin yang gak apa ya, yang gak kesorot lah ya gitu istilahnya. Dan gunanya media tuh ya biar kayak nge-up gitu Insa Muda. Coba deh mungkin kalau misalnya di-up ke media seperti sosmed, bakal ada perhatian khusus gitu ya kan, supaya adanya perbaikan, entah itu dari pihak tertentu. Seperti mungkin ini kalau di desa sama desanya gitu ya kan, kepala desanya kayak gitu Insa Muda, dan mungkin sama bupati juga ada notis gitu. Karena kan emang Kabupaten Sukabumi itu seluas itu ya, jadi manfaatkan media yang kamu punya gitu. Karena emang banyak banget ya, jangan kan di kabupaten, di kota juga kita kemarin baru aja dibenerin tuh ya kan, karena adanya keluhan gitu jalan gudang kayak bergelombang gitu, terus sekarang udah dibenerin ya kan, syukurnya. Dan ya semoga aja dengan di up-nya ke media sosial ini ada langsung perbaikan lah ya, karena ya kalau jalan itu fasilitas umum ya yang selalu dilewati gitu. Of course biar nyaman dan juga menghindari yang namanya kayak kecelakaan, karena ya jalan yang berlubang gitu ya kan yang bikin kecelakaan tuh, entah itu apa ya, tikus ruk tuh gitu. Istilahnya. Karena Abi juga pernah ya waktu ke daerah kabupaten itu emang ada lubang-lubang gitu, dan ya sempet lah dikit ya. Nanclub ya. Oke, okay, enough Insa Muda, kita bakal bacain komentar kamu di Facebook ya. Di sini ada Nwasta jogging mat pagi, kakak Abi dari Kota Purabaya hadir. Dari Abah Waisal juga ya, Gianyar Bali hadir jogging. Assalamualaikum, salam. Selamat pagi Kang Abi, salam sehat dan cekan rezekinya dan sukses dalam beraktivitas. Amin. Dari Widnaya Aji juga ya, Bedugo Bali hadir, selamat pagi di katanya. Terima kasih. Oke. Okay. Masih kembali dari Nova juga. Assalamualaikum, salam. Mama Nova di Kota Bumi Lampung hadir. Selamat pagi buat semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum salam untuk Kanovaya dari Soca juga, Banjarnegara Jawa Tengah hadir di jogging Kang Abi. Salam buat Nova, Asep Sepurin, Ahmad Hudori, Mat Yasin, PI Matulangka, dan buat semuanya ya. Reitnai juga, Assalamualaikum salam Bang Abi, jogging Gunung Cupu, Sendang Kasih, Ciamis hadir. Terima kasih, satu udah makin sukses, amin. Dari Dio Sinaga Bona Forte juga ya. Selamat pagi, tetap semangat kakak. Oke, thank you. Dari Tumia Virgo juga hadir. Dari Fitri Haryati juga. Jogging Teh Fitri mau ceket, mau say hey buat kakak cowok. Saya spesial buat anakku dan suami ya, dan Abi, selamat pagi. Terus juga ada Harun Al-Rashid. Assalamualaikum, wassalam. Selamat pagi Mas Abi, Harun Al-Rashid dari warga Pancing City, Medan. Hadir menyapa fans NBS FM. Pania Sukabumi ya. Untuknya Mas Abi, semoga kiranya kabarnya dan keadaan sehat adanya. Amin. Waalaikumsalam. Abi sehat ya, alhamdulillah ya. Terima kasih. Ada Camai Mustika juga, selamat pagi. Salam rahayu di Abiraga. Sampaikan Ganjar Bali hadir. Dari Antias juga, Lamsel hadir. Eli Agustin juga jogging. Assalamualaikum, salam. Selamat pagi Mas Abi, Pekarungan Sukodono Sudarjo hadir. Repeat kemarin juga ya. Happy Friday 22 Mei. Thank you yang udah komen-komen ya. Semoga dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa sarapan kalau misalnya telat ya, buru-buru gitu, dibekal aja.
dan ntar dimakan ketika udah nyampe tempat kerja ataupun waktu istirahat nanti ya.

kabar baik nih buat kamu, khususnya warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan kamu dan juga keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Ya, tak ada yang sepertimu. You are the only one who exists in this world. Asik ya. Gak ada yang bisa kayak kamu. Jadi kamu tuh unik ya. Jadi jangan sampai kamu nge-compare diri kamu dengan orang lain atau membandingkan diri kamu dengan orang lain ya. Dan setiap manusia itu unik. Anyway, sekarang udah di penghujung acara. So, thank you buat kamu yang udah nyimak acara jogging untuk hari ini bareng Abi sampai selesai ya. Dan mohon maaf jika ada salah kata selama siaran. Terus juga yang nanti yang tadi ya nonton live maksudnya. Thank you juga yang udah give juga. Dan abis ini ada acara menarik lainnya yang pasti gak kalah seru. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit dorong siar. And I'll see you again. Adios. Have a nice day.

yo, Katie, let's hit it with the

Oke, Insom Budaya disiarkan langsung dari Simang 3 Siliwangi 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Selamat pagi menjelang siang nih Insan Muda ya, di hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Seneng banget Insan Muda karena Cika temenin kamu ya sampai dengan jam 11 siang nanti nih Insan Muda di acara Indonesia Satu Aja dengan track-track lagu Indonesia favorit kamu. So, seperti biasa ya Insan Muda, buat kamu yang pengen request lagu Indonesia favoritnya, boleh banget nih Cika tungguin ya di Facebook, Instagram, atau nanti join juga ke live TikToknya Cika Insan Muda di NBS Radio Live ya. Dan sambil nemenin kamu di siang hari ini, Insan Muda di pagi menjelang siangnya, Cika bakalan puterin dulu beberapa lagu. Salah satunya ada lagu dari Sugi Borneo dengan single lagunya Pijaraya. Stay tune terus and I'll be back.

Okay, and kemudian 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Dan Insan Muda kali ini jika mau kasih kamu informasi nih, terutama buat kamu yang lagi cari handphone baru. Ada Simel Style, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Karena di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga ya. Simel Style adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simel Style juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah ya. Jadi jangan lupa nih ya. Yuk, segera kunjungi Simel Style Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Simel Style di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simel Style. WhatsApp ofisialnya di 0857-216-216-21. Senang ya belanja di Simel Style.

Okay, insan muda yang di The Point 3 NBS FM Sukabumi's number one hit music station. Hai hai hai, selamat pagi. Insan muda senang banget nih di pagi hari ini ya, Cika waktunya temenin kamu lagi dengan lagu-lagu Indonesia favorit kamu insan muda. Pastinya di acara Indonesia Satu Aja ya. Wow, di sini udah banyak banget juga nih yang request insan

Kemudian kita mulai bacain yuk dari Facebook dulu kali ya. Ada dari Teh Fitri Haryati pengen request lagunya Brisia Judy ya, dengan Caraku. Sayang spesialnya buat anaknya tercinta, terus juga untuk suaminya yang lagi di Brunei. Oke deh, boleh banget ya. Nanti jika siapin lagunya, jadi jangan lupa buat stay tune terus. Ada juga nih dari Kanuasa Nuasta pengen request lagunya Pura-pura Lupa ya, dari Mahen. Ucapannya makasih. Oke deh, boleh banget juga ya, lagunya juga aman, udah Cika siapin. Aduh, ini tuh cocok banget ya buat kamu yang suka sama seseorang tapi dia tuh udah punya kekasih gitu kan, dan kamu cuma dijadikan pelampiasan aja sama dia ya. Ketika dia ada masalah sama pasangannya, dia cari kamu. Pas udah semuanya baik-baik aja, dia pergi lagi nih ke pasangannya ya. Sabar ya, ada Miss Rukia Raponunya juga nih dari Medan Sunggal ya hadir. Aboy Salsam Pelangan dari Gianyar Bali, salam sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Dari Kak Ustini Iskandar ya, Kalista hadir dari Bandung katanya nih, request lagu Seventeen Jangan Paksa Rindu, salamnya buat semuanya aja, spesial buat Kak Cika, semoga banyak rezekinya, amin. Oke deh, Jangan Paksa Rindu. Dari Cameng Mustikanya juga nih, dari Samplangan, Gianyar hadir, ikutan monitor, terima kasih. Ada Kak Socha, Banjarnegara, Jawa Tengah hadir, Kak Itna-Itnanya juga nih, dari Sindakasi Ciamis, Gusti Gede Loka Biantara juga, dari Tabanan Bali. Terima kasih insan muda yang udah stay tune, dan tadi udah Cika siapin ya beberapa lagunya, bakalan langsung aja Cika puterin, jadi jangan lupa buat stay tune terus and enjoy the music.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Proses merupakan sebuah pembelajaran pada ketidakselarasan akan hal yang tak sejalan. Kontra hati dan pikiran seakan tak terelakkan. Sekarang bukan tentang siapa yang harus merelakan, tetapi tentang peran ketulusan terhadap seseorang yang sudah melupakan. Biarlah ini menjadi kenangan. Aku, kau, kita semua, biarlah terkemas baik dalam alur kehidupan. Sekarang saatnya untuk berjalan ke depan dalam jalur kebebasan.

Looking only one 92.3 BSR FM Sukabumi is number one hits music station. Halo Bisa Muda, selamat siang. How are you today? Di hari ke-22 di bulan Mei 2026. Dan kembali Kevin mengudara temenin sama di FYP for your page. Dan Kevin bakalan bahas sama udah informasi-informasi viral yang sekarang sedang hangat jadi bahan perbincangan di sosial media. Tentunya Kevin bakalan puterin juga lagu-lagu enak untuk temenin kamu dan siang harinya kamu. Jangan lupa juga sama udah buat makan siang ya.

We're looking only one 92.9 Best FM, suka Miss Number One Hits Music Station. Dan sama udah kamu masih kevin temenin di siang harinya. Di mana lagi dong kalau bukan di FYP For Your Page. Sekarang udah jam 11.33 menit ya. Dan yang mana sama udah, kamu ada teman gak sih? Teman kamu tuh yang biasanya pinjem-pinjem motor, pinjem-pinjem kendaraan kamu sama udah. Sekarang kayaknya harus agak hati-hati nih, bukannya apa-apa sama udah. Ini ada kabar yang lagi rame nih. Jadi ada seorang teman yang dia tuh dikasih kepercayaan oleh temannya. Dan si motor itu kan dipinjem awalnya ya. Niatnya sih buat ke ATM, katanya, bro, pinjem motor dong, gue mau ke ATM gitu kan. Tahu-tahu motornya malah dijual. Wah, ini temennya gak ada akhlak. Jadi samuda, ini ada seorang pria berinisial ML. Dia ditangkap polisi terkait kasus dugaan penipuan dan juga penggelapan sepeda motor di wilayah Sukmajaya, Kota Depok. Depok lagi nih. Dan peristiwa itu juga yang sama terjadi di hari Rabu di akhir bulan April sebenarnya ya samuda ya. Dan itu sekitaran pukul 8 waktu Indonesia Barat di Jalan Taman Merdeka. Yang sama dengan pelaku itu diketahui meminjam motor milik temannya dengan alasan dia tuh hendak mengambil uang di ATM.

Dan yang mana menurut Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi, korban juga yang kepercayaan kemudian meminjamkanlah motornya kepada pelaku, kayak nih ambil aja bro. Nah, setelah ditunggu, si emang itu nggak balik-balik lagi dan sulit dihubungi, dan korban tuh akhirnya melaporkan kejadian itu ke polisi hingga dilakukanlah penyelidikan oleh tim Opsnal Resmob dan juga Jatan Ras ya. Dan dari hasil pemeriksaan, ML itu mengaku menjual motor korban kepada seorang penadah di wilayah Rumpin Bogor dan melalui perantara berinisial A dengan harga 2,7 juta. Dan uang hasil penjualan itu dibagikan 700 ribu kepada perantara, sementara sisanya digunakan untuk kebutuhan pribadi pelaku. Ya, atas perbuatannya, ML ini dijerat pasal penipuan dan atau penggelapan sesuai ketentuan KUHP yang terbaru. Kayak gitu ya Samuda ya. Waduh, harus hati-hati juga nih Samuda, bukannya apa-apa ya. Kita gak tegaan ya sama orang, tapi orang tuh bisa seteganya sama kita. Jadi kita harus hati-hati juga Samuda sama barang-barang yang kita punya. Harus aware juga, sekalipun itu teman sendiri, apalagi orang yang gak dikenal tuh. Terus kalau sekiranya nih kamu lagi di jalan malam-malam sendirian, kamu bawa kendaraan, ada orang yang kayak kasihan banget ya lagi jalan kaki, terus kamu ajakin kayak mau kemana, ayo ikut. Nah, hati-hati juga ya Samuda, kadang niat baik kita tuh malah jadi bumerang juga, takutnya di orang jahat dan bisa menghabisin kita suatu waktu. Jadi kita harus tetap apa ya, bukan jadi orang yang curigaan, tapi seenggaknya kita harus punya proteksi diri agar apa, agar kita tuh nggak mudah tertipu ya Samuda, karena banyak banget orang-orang yang di luar sana mengincar kita dengan empatinya, biar kita tuh kayak berempati, kita menolongnya padahal mereka tuh niatnya busuk. Oke Samuda dan Kevin masih temenin kamu di siang harinya nih, dan kita bakal lanjut puterin beberapa track untuk kamu, so stay tuned.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Look only one 92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Dan di sana kamu masih teman-teman di FYP for your page. Dan sekarang udah di jam 13.28 menit ya. Di siang harinya kamu udah pada makan siang belum? Misalnya udah kamu makan apa nih BTW? Ada yang makan uang gak? Hah, gak dong. Tapi emang makan tuh perlu pakai uang ya? Nah, ngomongin soal makan uang, Nisa Muda, ini kamu pernah dengar gak sih, Nisa Muda, metafora dari tikus yang makan uang rakyat? Tikus makan uang. Itu tuh biasanya tuh adalah metafora dari ini, frasa yang membandingkan koruptor dengan tikus asli, hewan yang suka nyuri, ngerusak barang-barang apapun dimakan gitu, Nisa Muda ya. Tapi tahu gak sih Insan Muda, ternyata tikus makan uang tuh bukan hanya metafora aja. Di India emang beneran ada tikus yang makan uang. Nah, jadi ada sebuah mesin ATM milik State Bank of India di kota Tinsukia, India. Itu dilaporkan rusak. Nah, jadi saat teknisi ngebuka mesin untuk melakukan perbaikan, mereka tuh kayak terkejut gitu ya, Insan Muda, menemukan seekor tikus yang mati di dalam wadah penyimpanan uang ya. Bukan karena dibobol manusia, Insan Muda, uang tunai di dalam ATM ini tuh hancur menjadi serpihan kecil-kecil. Ya karena digerogotin tikus tadi, Insan Muda. Dan hewan pengerat itu tuh diduga kuat menyusup masuk melalui celah kecil jalur kabel mesin. Dan pihak bank sendiri memastikan tidak ada keterlibatan manusia dalam insiden unik ini ya. Dan akibat kejadian ini, total kerugian yang dialami bank itu mencapai hampir $19,000 Amerika Serikat. Dan kalau di rupiah itu ya ratusan juta, Insan Muda, sekitaran 300 juta ya. Waduh, ini tikus kok bisa ya dia masuk ke mesin ATM gitu. Tapi kalau kita ngelihat juga kejadiannya itu

We're looking only on 92.3 Bersa FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan Nisa Muda sekarang udah di penghujung acara. Kevin Nisa yang bertugas harus undur pamit nih dari ruangan dengar kamu. Thanks Pro O yang udah station. And sorry to say kalau Kevin ada salah-salah kata selama mengudara. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu, Nisa Muda. See you next time, man. Bye-bye.

Lucky Only One, 92.9 Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Halo, selamat siang dan welcome back again. Kembali mengudara nih, Samuda Kevin, teman ini Samuda di Fresh Music Friday. Selamat hari Jumat ya. Dan seperti biasa Samuda, di hari Jumat tuh waktunya Fresh Music update-nya bakalan Kevin spill nih Samuda, lagu-lagu terbaru Kevin putarin selama 2 jam penuh. Dan Kevin juga gak lupa bakalan spill lagu-lagu terbaru yang rilis hari ini Samuda. Siapa tahu lagu yang kamu suka dari penyanyi yang kamu suka itu ada di playlist NBS ya. Jadi buat Samuda jangan kemana-mana. So stay tune only one 92.3. Be strong and keep shining on.

kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Hello everyone, 92.9 BSR FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan sama kamu masih kami temenin di sini. Di mana lagi dong kalau bukan di Fresh Music Friday-nya, saudara. Lagu-lagu fresh update-nya Kevin spill, dan Kevin bakalan kenalin kamu juga dengan lagu-lagu baru yang dirilis hari ini, saudara, ataupun minggu kemarin ya. Pokoknya yang baru-baru dah.

Sini Kevin bakalan kenalin kamu sama satu lagu Isam Muda, yang mana ini ada Wesley Song ya, dari Henry Moody with Miss You.

Ya, lagu Miss You dari Henry Moody ini menceritakan tentang beratnya perasaan rindu, rapuh, dan juga frustasi akibat menjalani hubungan jarak jauh ya. LDR tuh memang nabung rindu, makanya hari-hari itu ya miss you, miss you, miss you, miss you, miss you, beneran se-miss you itu ya kan. Dan lagu itu juga gambarin realitas cinta modern yang dimana seseorang itu harus berjuang menahan emosi dan rasa sepi karena terpisah secara fisik dan orang yang sangat dicintai. Memang sulit sih sama dia, makanya aku selalu bilang kalau misalkan orang-orang yang LDR, long distance relationship, ataupun yang marriage, apa ya, long distance marriage gitu, intinya tuh udah nikah tapi tetap jauh, nah itu tuh orang-orang yang kuat insan muda. Karena apa? Karena ya hanya orang-orang terpilih aja yang bisa menjalani sebuah kisah virtual kayak gini ya kan. Kayak chatan doang rasanya, cuman di balik layar. Tapi walaupun cintanya itu sebatas chattingan, video callan sebelum tidur, tapi rasanya tuh kayak dekat gak sih kalau misalkan orang-orang yang benar-benar menikmati adanya cinta LDR ini sama udah. Cuma buat sebagian orang ini menyiksa banget sih sama udah. Pokoknya hari-hari itu beneran merindu, jadi rindu kapan buat ketemu. Makanya biasanya nih ya, sekalinya ketemu tuh beneran apa ya, bangga banget lah rasanya, kayak celengan yang baru dipecahin. Soalnya diceleng terus, rindunya terus, pas dibuka, wah langsung ngerasa lega juga kita jadinya. Soalnya akhirnya bisa bertemu dengan sosok yang dicintai, beda sama yang ketemu tiap hari ya. Jadi gitu-gitu aja rasanya. Ya gak sih? Dan yang pasti Samuda, lagunya udah bisa kamu requestin di NBS. Dan Kevin bakalan puterin track lengkapnya untuk kamu sebagai new entry for this week, Henry Moody. New entry for this week.

0: Iya, tracknya dari Bruno Mars with Reservoir. Dan di sana kamu masih Kevin temenin di Fresh Music Friday. Dan sekarang udah jam 15 lewat 10 menit. Dan kita kembali sama udah untuk spill line up terbaru di MBS Radio untuk new entry-nya ya. New entry for this week di minggu ini Samuda Kevin bakalan spill satu lagu Samuda line up terbaru dari Indolistrik. Dan ini adalah kolaborasi epicnya RC Widianto featuring Wijaya 80 kali ini. Dan langsung aja nih Samuda Kevin preview untuk kamu. This is
1: new entry. New entry for this week.

Ya, lagu ini adalah Cinta. Itu menjadi kolaborasi terbaru ya dari Wijaya 80 barengan Arsy Widianto yang itu langsung mencuri perhatian Isa Muda. Sejak dirilis ya, dan dengan nuansa pop yang hangat juga, liriknya emosional, dan lagu itu berhasil menyentuh sisi rapuh dari perasaan jatuh cinta yang gak bisa memiliki akhir bahagia. Wah, sesuai judul ya. Dan memang Isa Muda itu menceritakan perasaan cinta yang datang secara terduga juga, dan muncul juga di situasi yang sangat rumit, dan kayak waktunya itu salah. Intinya tuh waktunya itu gak tepat. Isa Muda terhalang keadaan juga. Jadi sebenarnya lagunya itu gambarin dua orang yang saling punya ketertarikan satu sama lain ya kan, getaran cinta-cinta yang dalam juga. Namun keadaan tuh gak memungkinkan, karena mungkin mereka udah punya pasangan satu sama lainnya juga, Isa Muda. Terus juga bisa diartikan sebagai cinta yang terlambat. Ya, tema utamanya ini sebenarnya. Tema utama yang berpusat pada rasa cinta yang tumbuh kepada seseorang yang ternyata dia tuh udah punya orang lain. Ibaratnya kayak cintanya ada, cintanya setara, tapi keadaan yang gak memungkinkan buat bersatu, karena masing-masing udah ada pasangan, udah ada tempatan hati. Wah, emang berat banget sih Isa Muda ya. Dan untuk track lebih lengkapnya, Kevin bakal puterin untuk kamu. Dan lagu ini udah bisa kamu requestin di NBS sebagai new entry for this week. New entry for this week.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Looking only one, 92.9 Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan Isa Muda, kamu masih kami temenin di Fresh Music Friday. Dan sekarang Isa Muda udah di jam 15.44 menit nih. Isa Muda, kamu lagi cari HP baru kah? Buat kamu yang lagi cari HP baru, ada si Mastel nih, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Master adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Master juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Yuk segera kunjungi Semastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Rukun nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang Semastel Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikutin juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok Semastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857-21-621-621. Senangnya belanja di Semastel. Dan Insa Muda di sini yang bertugas, Kevin juga harus undur pamit sekali ya nih karena udah hampir jam 4 Insa Muda. Thanks for all you the station and sorry to say kalau Kevin ada salah-salah kata ya. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu sore ini. Dan buat Insa Muda jangan kemana-mana karena habis ini bakal ada acara seru lainnya di NBS yang bakalan temenin kamu dan sore harinya kamu. Kita pamit, see you next time and bye-bye.

93.3 FM Skipit Number 1 Hits Music Station. Halo yang selamat dan selamat sore, dan bertemu kembali bareng Haidar yang bakal temen kamu. Kali ini Haidar temen kamu di acara Prime Time. Ya, yang pastinya di sini bakal temen kamu selama 3 jam ke depan dengan pembahasan yang dimana informasi traffic dan juga berita kota Sukabumi. So mungkin buat kamu karena emang sekarang tuh di jam pulang nih ya, karena pasti butuh banget tuh informasi traffic yang dimana titik mana aja sih yang macet untuk di kota Sukabumi. Jadi buat kamu yang sedang dalam perjalanan, jangan kemana-mana, yang sama udah stay tune terus di NBS Radio. Jangan pindahkan frekuensinya karena ini penting banget nih buat kamu, biar kamu gak kejebak macet. Dan juga yang pastinya Haidar bakal putarkan lagu-lagu yang bikin kamu enjoy di sore harinya yang sama udah. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di NBS Radio.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bonur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Okay, ini tuh Pointer Base FM Sukabumi number 1 hits music station. Masih bareng Haidar nih yang sama dengan teman kamu di acara prime time yang menemani kamu di jam pulang kerja nih yang sama muda, atau mungkin yang pulang sekolah juga nih. So, hati-hati di jalan yang sama muda sambil kamu menikmati perjalanan pulang kamu. Haidar bakal kasih informasi traffic yang di mana untuk kota Sukabumi titik mana aja sih yang macet. Dan langsung Haidar mulai dari Lapang Merdeka dulu kali ya. Di Lapang Merdeka di sini di tepatnya di lampu merah Jalan Surya Kencana terpantau aman saja nih insan muda ya. Cuman ada yang di mana beberapa titik kepadatan karena ya lampu merah aja nih insan muda. Dan kita tarik ke atas untuk Jalan Bayangkara juga aman-aman saja nih insan muda. Hanya ini di Jalan RE Marta Dinata auto depan di gedung ini yang sama udah Dago. Nah, di sana Dago terjadi kemacetan yang dimana menjadi satu arah ya, karena adanya perbaikan di jalan gudang nih yang sama udah. Jadi buat arah ke jalan RM Marta Dinata ke jalan Siliwangi itu nggak bisa yang sama udah, dari Siliwangi ke jalan RM Marta Dinata, jadi malah sebaliknya yang sama udah gitu. Dan untuk di Jalan Siliwangi terpantau depan NBS di sini itu mending sama udah aman ya, lancar-lancar saja, tidak ada kemacetan. Hanya di bawahnya nih di pertigaan atau di pintu hek nih sama terjadi kemacetan yang cukup lumayan panjang menuju ke Jalan Ciawang. Di Jalan Ciawang yang terjadi kepadatan yang cukup lumayan panjang nih sama udah dari kedua arah yang menuju ke Sukaraja maupun juga ke arah kota nih sama udah. Karena mungkin di sini ubarannya SMK bukan SMK Semanti SMA 3 nih yang samuda yang membuat jadi kepadatan yang membuat macet nih yang samuda yang cukup lumayan panjang dari pertigaan Jalan Siliwangi atau di pintu hek sampai di Ciawul Baru nih yang samuda. Jadi udah ngelewatin di SMK 3 ini baru selesai nih kemacetannya, jadi emang cukup lumayan panjang nih yang samuda. Jadi hati-hati di jalan buat kamu yang lagi di Jalan Ciawul nih. Dan kita tarik ke Jalan Ahmad Yani. Ya seperti biasa yang sama muda, kalau rute ini udah gak aneh gak sih? Kayak pasti di setiap jam, entah mungkin di, apalagi di jam sekarang pulang kerja gitu kan, jadi yang membuat macet yang lebih panjang yang sama muda dan lebih padat. Di sini dimulai dari Jalan Gudang sampai di Jalan Zainal Zaksi, di sini terjadi kemacetan yang cukup lumayan panjang yang sama di Jalan Ahmad Yani. Hingga juga di Jalan PGRI atau tepatnya di depan City Mall yang sama terjadi kemacetan yang juga cukup lumayan panjang ya. Di belakang City Mall juga di Jalan Balai Desa juga terjadi kepadatan macet nih sama muda. Mungkin karena yang beralih, karena di Jalan RM Ternyata tuh tadi kan satu arah nih yang sama muda, jadi pada beralih ke Jalan Baldes nih. Dan nextnya nih kita ke bawah kali ya, ke Jalan Tipar Gede yang sama muda, yang dimana di Cimandiri di sini terjadi kemacetan yang cukup lumayan panjang juga karena adanya lampu merah di otoris karena didata. Dan juga di tepatnya di rel kereta api Tipar Gede yang sama muda, di sini jadi kemacetan cukup lumayan panjang juga. Dan kita tarik lagi ke Nyomplong atau di Jalan Motar Obing, yang dimana di sini terjadi kemacetan yang cukup lumayan juga ini yang sama padat ya. Di Jalan Latu Bakri, Jalan Arif Rahman Hakim, dan juga di Jalan Motar Debing Trip yang sama udah disitu dia terjadi kemacetan yang lumayan padat. Dan untuk di Jalan Bayangkara yang sama udah di sini hanya di pertigaan atau perempatan lampu merah Degung saja terjadi kemacetannya nih yang sama udah. So mungkin hati-hati di jalan ya. Dan selebihnya hanya lancar nih yang sama udah. Selebihnya lancar, tidak ada kemacetan. Ya mungkin kemacetan karena cuma beberapa titik aja, terutama di sekolah karena bubaran sekolah ya kan. Dan juga mungkin beberapa kantor yang sama muda. Dan sebelum ke nextnya di Kabupaten, akhirnya bakal cut dulu yang sama dengan beberapa track untuk menemani kamu di sore harinya. So stay tune terus di NBS Radio.

Halo yang sama udah, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Simasel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa, mau cicilan 0% angsur aja dengan TP saja, mau COD juga bisa juga. Si Simasel toko handphone terlengkap di seluruh bumi. Selain handphone, si Simasel juga ada handphone second, seripis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, AirPods, power bank, bahkan dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayannya yang ramah. Segera kunjungi si Simasel pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simasel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok Simasel. Bila kamu ingin berhubungi, langsung aja di 0857-216-21621. Tenang aja, ada WhatsApp yang sama udah. Senangnya belanja di Simasel.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

reach the void mailbox of...

Okay, selamat datang masih bareng lagi dari yang teman kamu di acara Prime Time. Dan sementara waktu saya menunjukkan di jam 18 lebih 20 menit ya. Dan gimana nih, kamu udah sampai rumah kah nih insan muda, atau masih terjebak macet nih insan muda? Karena di sini ada informasi juga di mana ada ambil dari skomiapdate.com yang di mana terjadi macet nih insan muda jelang weekend. Gara-gara sepasang truk mogok di Pemuruyan Cibadak, Kota Sukabumi, Kabupaten ya, di Kabupaten Sukabumi. Nah, dua truk angkutan berat yang mogok di tanjakan Pemuyuran Cibadak memicu kemacetan panjang di jalur utara Kabupaten Sukabumi pada hari Jumat hari ini, Samuda. Nah, polisi bersama petugas dan juga para supir tengah berupaya untuk mengevakuasi kedua kendaraan besar ini agar tidak menghalangi laju kendaraan lainnya di Jalan Nasional Sukabumi Bogor. Nah, Kanitur Jawali Satlantas Polres Sukabumi, Ibda Yoga Permana Setiawan melaporkan bahwa dua truk ini mogok bersebelahan saat berupaya naik tanjakan Pemuyuran Cibadak. Truk warna merah berplat F9698 FE membawa hasil produksi pabrik untuk ekspor dan juga truk lainnya mengangkut material tambang dengan warna putih berplat nomor B9905 NP. Insamuda. Nah, Polres Satlantas Kota Sukabumi melaksanakan evakuasi kendaraan truk mogok di area tanjakan Pemuyuran Cibadak. Nah, arus lalu lintas juga diberlakukan sistem buka tutup jalan guna memperlancar proses evakuasi dan juga mengurangi kepadatan kendaraan. Yang dimana keduanya mogok saat mengarah ke Cibadak menuju Parung Kuda. Hanya tersisa sedikit badan jalan untuk dilewati oleh kendaraan lainnya, baik dari arah Parung Kuda maupun juga ke arah Cibadak. Karena ya dua truk yang besar nih yang samuda menghalangi jalan. Dan ia meminta seluruh pengguna jalan agar tetap berhati-hati, mematuhi arahan petugas yang dimana serta mengutamakan juga keselamatan selama melintas di lokasi tersebut. Gitu insamuda. Tapi ini terjadi di siang hari ya. Dan akibatnya insamuda, kondisi ini arus lalu lintas baik dari arah Sukabumi maupun Bogor mengalami penghambatan yang cukup macet. Yang dimana macetnya pun cukup parah yang semua terjadi di arah Sukabumi melalui daerah sekitar RSUD Sekarwangi hingga lokasi truk mogok. Wow, panjang juga ya. Dan mogok dari pukul jam 8 ternyata yang semua ada jam 8 waktu Indonesia Barat, dan saat ini sekitar di pukul jam 13 waktu Indonesia Barat kedua truk sudah dievakuasi pekasnya Yoga insan muda. Dan untuk di saat ini kita cek kali ya di mana di jalan Cibadak insan muda apakah masih terjadi kemacetan atau tidak. Haidar tarik dari Kota Sukabumi ke jalan Cibadak. Ya, Cibadak sih sebenarnya udah enggak aneh. Ada kemacetan nih yang samuda, dan di sini juga tepatnya di Karang Tengah nih yang samuda. Terjadi kemacetan atau di depan SMA Doa Bangsa Cibadak. Ini terjadi kemacetan yang cukup lumayan panjang nih yang samuda. Hingga panjang sekali hingga di Pertamina SPBU 344307 atau tepatnya di Jalan Siliwangi Cibolang nih yang samuda, di Jalan Sekarwangi ya. Di situ ada kemacetan yang cukup lumayan panjang, so mungkin hati-hati di jalan yang samuda buat kamu yang dalam perjalanan menuju Bogor. Dan juga di sini di Jalan Pojok Indah pun juga sama yang samuda ya. Di Jalan Raya Sukaraja Sukabumi juga tadi kemacetan yang cukup lumayan panjang. Di depan ini pun juga masih terjadi macet insamuda, atau depannya di Jalan Pemuyuran insamuda tadi kemacetan yang cukup lumayan panjang juga hingga di menuju Tol Bocimi insamuda ya. Jadi emang ini panjang sekali ya, jadi hati-hati jalan insamuda buat kamu yang sedang berkendara, terutama buat kamu yang mungkin merasa lelah nih. Jadi mungkin buat kamu yang lelah jangan dipaksakan insamuda, karena apapun yang dipaksakan itu nggak baik.

Halo yang sama udah buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Masel solusi buat kamu ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah, bisa, mau cicilan, bisa. Kamu mau cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa, si Masel ada toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone si Masel juga ada handphone second dan juga ada aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanan yang sangat ramah. Segera kunjungi si Masel Pusat yang berlokasi di Jalan Matiari nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Masel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Masel. Bila kamu ingin berhubungi langsung aja di WhatsApp official 0857-216-21621. Senangnya belanja di Simastel.

Oke, okay, ini tuh Point 3 Best FM, Segemis number 1 Hits Music Station. Yang sama udah gak kerasa banget ya, waktu udah juga di jam 12.44 menit. Dimana udah waktunya akhir untuk pamit yang sama udah. So thank you buat yang udah stay tune dimanapun, yang di radio, di perjalanan, ataupun juga di streaming dan juga di live streamingnya nih yang sama udah. Nah, kalau begitu, sejenis Haida bertugas pamit undur diri. See you next time and

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Oke, ini 2.3 Best FM Sekaligus number 1 Hits Music Station.
1: Halo insan muda, selamat malam insan muda. Gimana nih kabarnya malam Sabtu kali ini ya, Bang Haidar?
0: Betul, seperti biasa di hari Jumat juga ya, di acara TJF di jam 7 sampai di jam 9 malam bareng Haidar dan juga
1: Mezu.
0: Yap, jam bakal temen kamu dengan informasi yang dimana band-band indie atau musik-musik indie ini.
1: Benar banget Bang Haidar. So buat kamu yang mau request lagu ataupun say hi, request lagu indinya boleh banget di drop di question box Instagram NBS Radio.
0: Betul, dan buat kamu juga yang mau join di live TikTok, nanti langsung join aja di NBS Radio Live. Stay tuned.

0: kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
1: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
2: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
1: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
2: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
1: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
2: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
2: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
1: Oke, siap.
3: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

ketika senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku

0: Oke, okay, itu for entering Best FM Sekamis number 1 Hits Music Station.
1: Halo.
0: Ya, yeah, masih bareng kita berdua dimulai kalau bukan di acara TGIF. Dan kita bakal bahas apa dulu nih, Mezu?
1: Aku nih bang, pengen ngerekomendasiin ke insan muda. Ada satu band asal Bogor, namanya tuh Rag, R-R-A-G.
0: Rag.
1: Iya, benar banget bang.
0: Jadi buat insan muda yang mau nyari, boleh coba tulisnya tuh
1: R-R-A-G. Itu adalah salah satu band asal Bogor ya bang. Yang berpersonil tuh 5 orang.
0: Oh, 5 orang ya. Ada Ajeng, terus benar? Ada Acil sebagai gitaris. Ajeng tuh tadi ini sebagai bass dan vokal ya.
1: Iya, benar banget.
0: Ada Mas sebagai gitar dan vokal, dan juga Willy sebagai drum.
1: Ada 4 laki-laki dan 1 perempuan.
0: Nah, itu dia. Yang dimana mereka tuh melantunkan nada-nada rock ya, bernotasi pop dengan sedikit aksen Sogzi, Sogzi itu apa tuh?
1: Suge. Sogzi. Kayak lebih kita bikin ngelayang lah istilahnya, tanpa gitar itu.
0: Jadi sound mereka tuh emang usung berkiblat di nama-nama 90-an nih yang sama muda. Seperti kayak Teenage Fan Club dan juga Deception, dan juga ada Dinosaurus nih yang sama muda ya. Dan 2 bulan setelah panggung perdana mereka, Rag langsung menuju dapur rekaman dan membuat album ya. Udah punya album ya?
1: Udah, kemarin baru rilis judulnya tuh Langit albumnya. Langit. Dan FYI buat insan muda, Langit itu cover albumnya Kaki Bayi. Kaki Bayi dimana mengutip dari salah satu podcast aku. Jadi si Kaki Bayi itu katanya, kenapa pilih Kaki Bayi sih? Gitu.
0: Kenapa tuh?
1: Jawaban Acil tuh bilang karena Kaki Bayi itu suci, masih belum kena dosa dan ibaratkan baru lahir kembali lah istilahnya gitu, bersih. Dan isi lagu di album itu pun menurut aku benar-benar sesuai dengan apa ya, cover albumnya yang benar-benar bersih dan ibaratkan masih apa ya, masih belum tersentuh sama apapun itu loh.
0: Jadi ibaratkan kertasnya masih kosong.
1: Ibaratkan kertas masih kosong dan diisi dengan lagu-lagu itu dan liriknya pun benar-benar jujur dan Gak yang terlalu begitu susah dipahami, tapi bisa dimaknai dengan berbagai tafsir juga.
0: Wow, dan tapi kebetulan di sini udah ada belum ya di NBS lagunya?
1: Udah dong.
0: Udah.
1: Yang kemarin baru rilis nih ada salah satu track Langit Menjadi Laut.
0: Wah, langsung aja kali ya buat yang sambung yang penasaran, ini dia lagunya untuk kamu.

0: Oki, yang sama dia masih bareng Haidar juga. Dan juga
1: Mezu. Aduh.
0: Sorry. Nah, tadi ini kita udah seputerin lagu dari Raik ya,
1: Langit Menjadi Laut.
0: Wow, juga menarik.
1: Perhatian banget ke sih Bang Aida.
0: Benar-benar asli sih, yang dimana aku baru denger juga lagunya dan ya enak, asli enak gitu kan. Yang album itu emang masuk dalam album Langit ya, yang baru aja rilis di tahun lalu. Di 8 Agustus 2025 nih yang sama udah di bawah bendera Colibri Records ya, yang
1: sudah itu rekaman di situ
0: ya. Dan juga berisi 12 lagu ya. Yaps. Betul, catatan personal yang lahir dari pengalaman para personil nih yang sama udah beberapa tahun terakhir juga dikemas dengan karakter musik yang sejak awal melekat pada Gitar Strike. Tapi belum ada semua nih, mohon maaf.
1: Iya aduh, boleh cok kepoin aja langsung di apa ya platform musik streaming digital favorit kalian.
0: Betul.
1: Karena benar-benar worth listening over and over again ini band. Dan deserve more attention buat insan muda yang lagi nyari band indie asal Bogor, apalagi nih lokal-lokal nih.
0: Yep.
1: Yang bisa muasin telinga insan muda pastinya.
0: Tapi emang di Bogor tuh banyak banget ya.
1: Banyak banget
0: musisi-musisi gitu kan.
1: Nah waktu di Bogor tuh sempat ada kolektif yang namanya tuh Asbun tuh asal bunyi.
0: Oh, asal bunyi.
1: Iya. Waktu itu Asbun tahun 2022 atau 2021 seingat aku dia ngadain tour Jawa di Jogja, Semarang kalau gak salah, dan wilayah sekitarnya. Asbun itu terdiri dari Rek, Swallow, terus aduh lupa Texpack dan satu lagi aku lupa, mohon maaf banget. Dan itu benar-benar kolektifan. Mereka bikin tour, dananya kolektifan juga. Dan keren banget, tournya berhasil. Dan merchnya pun sekarang sold out.
0: Yang sempat waktu itu
1: cerita. Yang waktu itu cerita ya. Ekosistem musik di Bogor tuh memang the best banget kata aku.
0: Yeah, emang gak kalah the best sama kata Sukumi gitu kan.
1: Yeah.
0: Sukumi juga ini emang lagi hype juga kan.
1: Ya yep, betul banget.
0: Band-band indie dan juga kali ini tuh balik lagi ke masa band ya gak sih?
1: Iya bener-bener. Masa band-bandan tuh balik lagi masuk apa menurut aku.
0: Karena dulu tuh ya banyak tuh ke solois gitu kan.
1: Solois.
0: Solo-solo gitu kan.
1: Zaman 2000-an sampai 2020 tuh solois gak sih Bang?
0: Iya gitu kan. Kalau dulu kan emang kayak Peter Pan,
1: Jirox,
0: Gigi, iya Fagetos gitu kan, Mas Gaumi gitu kan. Dan kali ini balik lagi ke tahun yang dimana band-band tuh bermunculan lagi kayak Perunggu. Terus juga banyak deh gitu kan kalau kita spill semua gitu
1: ya,
0: kan.
1: Bukan cuma di lokal apa ya di nasional Indonesia juga, tapi sekarang band-band Indonesia udah sampai internasional juga kan. Ada Depan Turas kemarin main di Fuji Rock.
0: Iya benar.
1: Sebelum Depan Turas ada Ali main di Fuji Rock.
0: Nah, itu dia keren, tapi emang banget. Keren sih Depan Turas juga Ali. Ali itu emang mengusung timur kan.
1: Timur. Pasar dia kayaknya pasar luar kayaknya.
0: Iya. Juga kalau Depan Turas tuh menyongsong dia tuh bikin lagu-lagu tuh dari kisahnya apa ya di mana legend-legend Indonesia kan.
1: Kayak Nyi Roro Kidul ada di lagunya Queen of the South. Di situ liriknya aja juga nyebutin kamar Nyi Roro Kidul yang ada di salah satu hotel 308. Yaps, betul sekali itu.
0: Terus juga kalau Tafsir Mistik juga itu Mistik. Dari kisah yang ada di mana ya? Jawa kalau
1: enggak salah. Terus ada lagu yang baru di Galura Tropicalia ada judulnya Jimat dan di situ liriknya ada Bang Haidar pernah gak waktu kecil sama orang tua Bang Haidar jampe-jampe harupat gerak-gerak lumpat. Ada di lagu Jimat ada lirik lagu
0: ya. Oh, coba nanti kita dengarkan kali ya yang sama dia, tapi kita bakal putarkan dulu ini yang udah request lagu favoritnya ada dari Bang Andi, katanya pengen lagunya And Now Sesi Portrait.
1: Betul banget.

Halo Insta Muda, buat kamu yang cewek baru, tenang, ada Simasel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Dan kamu bisa cicilan 50% angsur hanya dengan TP saja. Mau COD juga bisa, Simasel atau handphone terlengkap di Sukabumi. Dan handphone Simasel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanan yang sangat ramah. Sudah kunjungi Simasel pusat yang berlokasi di Jalan Matiari nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang Simasel dan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan juga ikuti update seputar smartphone, Instagram dan juga TikTok Simasel. Bila kamu ingin berhubungi langsung aja di WhatsApp official 0857 21621621. Senangnya belanja di Simasel.

0: Okay, yang sama deh masih bareng Haider dan juga
1: Mezu.
0: Yap, yang masih temen kamu udah jatuh JF. Thanks guys, Indie Fried Jives. Dan juga waktu menunjukkan di jam 20.33 menit nih. Dan kita bakal bahas apa nih kali ini, Mezu?
1: Aku pengen bahas banget dan kayak mungkin insan muda yang lagi denger sebagai musisi indie juga mungkin yang lagi denger kayak gimana sih cara survive musisi atau band indie di zaman sekarang. Apalagi kan zaman sekarang medsos tuh kenceng banget kan.
0: Ya, benar.
1: Banyak banget sekarang band indie yang apa ya, ibaratkan terkenal melalui viral.
0: Nah,
1: FYP kayak banyak banget kayak The Marlus ataupun The Cuttons. Dan menurut aku kayak apa ya, Bang? Di zaman sekarang tuh emang lebih gampang karena ada medsos, tapi kayaknya aku masih percaya akan Jakarta sentris deh, Bang, kalau musisi atau band indie tuh.
0: Apa tuh Jakarta sentris?
1: Gini deh, analoginya kita terkenal di kota Sukabumi sebagai musisi indie.
0: Yep.
1: Apakah kita ke Jakarta bakal terkenal? Baru mungkin kan?
0: Iya, belum tentu gitu kan.
1: Ketika kita terkenal sebagai band indie atau musisi indie di Jakarta, orang luar Jakarta pasti udah tahu kali.
0: Iya.

0: dia.
1: Benar-benar.
0: Kayak banyak banget. Padahal jangan sampai kayak gitu kan. Karena itu juga bisa dimanfaatkan untuk musik juga band gitu.
1: Benar
0: kan?
1: Banget. Karena ketika kita udah serius ngeband, ibaratkan kita tuh musik for sale bukan for fun lagi.
0: Yep.
1: Kayak ya itu mata pencaharian kita ya, kenapa enggak kita memanfaatkan sumber daya yang ada media sosial itu kan.
0: Nah itu dia gitu kan. Jadi ya mumpung kayak ada jalan sosial media tuh malah jadi mempermudah kita juga gak sih ya.
1: Bener
0: gak sih,
1: banget
0: kan? Dan juga banyak mungkin kayak bikin konsep hal-hal baru yang dimana di media sosial tuh banyak banget kan.
1: Biar dilirik-lirik sama media-media musik Jakarta juga kan tentunya.
0: Bener-bener gitu kan. Dan juga emang apa ya, harus kreatif juga gak sih.
1: Kreatif bener banget. Karena makanya sekarang banyak banget band yang bener-bener ngebentuk divisi kreatif, divisi medsos. Bahkan ada yang tag kontennya tuh kayak Perunggu misalkan, dia punya admin tersendiri di salah satu media sosial TikTok. Dia punya adminnya sendiri di Instagram, beda lagi.
0: Yeah.
1: Kayak Perunggu gitu. Dia udah benar-benar mikirin konsepnya gimana kita survive di zaman sekarang yang benar-benar hype-nya tuh medsos banget.
0: Ya, jadi terutama pasti di dalamnya band tuh ada tim kreatif
1: gitu. Benar banget.
0: Yang mengkonsep gitu kan, yang mengurus sosial medianya. Karena emang kalaupun enggak aktif sosial media kayaknya bakal agak sedikit sulit kali ya.
1: Sulit banget, Bang.
0: Sedikit sulit gitu kan.
1: Sulit banget.
0: Karena ya mau dikenal seperti apa? Bingung. Karena juga di sosial media tuh bisa jadi branding kita enggak sih?
1: Nah, benar banget. Dilirik sama orang kita di sosial media. Sekarang siapa sih yang enggak nge-scroll tiap harinya?
0: Yap, gitu. Betul.
1: Ketika gitu kan, kita udah enggak branding di sosial media, terus kita gimana mau cara kita survive di zaman sekarang sebagai musisi dari segi penghasilan misalkan ya, atau dari segi famous? Kita mengandalkan apa ya, audiens dari streaming digital platform? Kan belum tentu juga.
0: Iya, betul banget. Jadi ya manfaatkan sosial media dengan sama, dan juga apa tadi, Jakarta Sentris. Kalau emang kamu kayak memungkinkan untuk join ke sana, ke Jakarta, berangkat ya berangkat.
1: Join sih
0: ya,
1: kata aku itu saran ya, aku kan? Buat musisi sama band ini, join ke Jakarta kalau kalian mampu.
0: Dan kita bakal langsung putarkan ini requestan dari Bang Asep ya.
1: Benar banget Bang Asep.
0: Lagu berjudul Close to You.
1: Jauh.
0: Reality Cloud.

0: John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Oke, Insa Muda ngerasa banget ya udah di penghujung acara aja udah di jam 20 lebih 50 menit nih Insa Muda.
1: Ya sedih banget nih Bang Haidar, dimana waktunya aku Mezu
0: dan juga Haidar untuk kudur pamit Insa Muda, so thank you buat kudur stay tune di malam hari ini. Tapi kamu jangan kemana-mana ya, karena sini ada dating.
1: Bener banget, bareng Kak Abi Raga dan juga Kak Kevin Batu. Raga.
0: Gak ya, beda-beda Kevin Pratama dan juga Insa Muda, so thank you ya. Dan juga mohon maaf salah kata sama kita mengudara. Dan oke, kalau begitu, so enjoy Insa Muda di sini Haidar,
1: sini Mezu.
0: Bener pamit, see you next time and

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Ya, dari kembali muda di sini Kevin dan juga
0: Abi ya di dating dekati aku tanpa Andy.
1: Yap, betul banget Isa Muda, temenin kamu dan juga jiwa-jiwa letihnya kamu.
0: Yo,
1: ya kan, dengan mungkin permasalahan kamu hari ini. Nah, kamu bisa share Isa Muda curhatan kamu ya kan, atau mungkin kamu mau cari sama spesial juga biar kamu ada gandengan di hari Minggunya.
0: Iya, besok malam Mingguan ya kan, udah Sabtu lagi ya, gitu kan. Dan kamu boleh cantumkan nama, alamat, usia, kerjaan dan juga kriteria pasangan kamu kayak gimana.
1: Yap, kita tungguin di sini sampai jam

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Oke, masih bareng kita Insa Muda di Dating Dekati Aku Tanpa Andy.
1: Ya, dan Insa Muda nih sekarang udah jam 9 lewat 51 menit di sini. Kita bakalan bawain suatu tema ya. Tentang apa, Bib?
0: Ini tentang apa ya? Kekecewaan. Nah, ini kekecewaan itu kan pasti ada ya kan. Kalau misalnya seseorang tersebut tuh ataupun pasangan kita yang melakukan kesalahan gitu ya kan.
1: Yes, betul banget.
0: Dan kita bakal kasih cara ya untuk mengembalikan kepercayaan tersebut setelah pasangan kita tuh kecewa gitu ya kan. Yang pada dasarnya kan kepercayaan itu merupakan salah satu kunci penting dalam sebuah hubungan. Ya, maka penting untuk menjaganya supaya enggak rusak. Belum lagi terkadang cara mengembalikan kepercayaan pasangan yang sudah kecewa itu enggak mudah ya.
1: Sulit, karena kepercayaan itu kan dibangun dan biasanya itu prosesnya lama. Orang tuh enggak akan gampang buat percaya.
0: Betul.
1: Sedangkan sekalinya rusak, wah, susah sih. Maksudnya kita harus membangun dari awal dengan orang tuh pasti mikirnya kita tuh pernah ngecewain dia gitu.
0: Iya, apalagi kalau misalnya kecewanya tuh udah jauh seperti selingkuh itu.
1: Oh iya, betul.
0: Itu biasanya sih bukan dikembalikan lagi sih biasanya. Biasanya udahan gak sih kalau hubungannya
1: susah gak sih? Kalaupun ada jadinya trust issue.
0: Nah, trust issue. Bener, apalagi kalau misalnya mau mulai hubungan baru. Seperti itu.
1: Betul.
0: Dan ada beberapa penyebabnya sih untuk ini tuh kepercayaan bisa hilang tuh. Pertama, sering ingkar janji tuh.
1: Nah, gak boleh nih yang suka otw-otw padahal sebenarnya dia tuh lagi di mana?
0: Lagi mandi dulu.
1: Lagi mandi dulu. Jadinya janji jam 4. Datang-datang jam 4 lebih 50 menit. Abi.
0: Kan masih jam 4 gitu kan.
1: Iya, jam 4 50. Masalah. Cuman emang berlebihnya banyak banget ya.
0: Terus juga tidak mengupayakan komunikasi yang baik dengan pasangan seperti itu.
1: Gitu. Terus lagi enggak ada kalau pasangan tuh lagi ngebutuhin, menghilang gitu. Terus bohong ini sih.
0: Ah, itu
1: bohong kecil-kecil kalau dikumpulin wah banyak juga. Jadinya PR banget.
0: Nah, seperti itu karena ya pada dasarnya kalau sekali berbohong juga pasti kalau misalnya dia ngungkapin sesuatu, ini orang lagi ngebohong apa enggak gitu ya kan. Pasti ada pikiran seperti itu karena udah sering dibohongin.
1: Betul sekali. Jadi kalau kita gak sengaja ngelakuin beberapa hal seperti ini, yang pastinya wajar sih kalau pasangan kita tuh kelihatan hilang rasa percayanya gitu. Jadi kayak trust issue sama kita ya.
0: Iya, dan juga kalau misalnya ada sesuatu tuh, nah jangan sampai disembunyikan gitu.
1: Betul.
0: Itu harus diungkapin. Insan muda tuh yang terakhir tuh penyebab yang udah habis dulu di awal, selingkuh.
1: Itu sih bener-bener apa ya, susah lah buat dimaafin. Kalaupun misalkan dimaafin, biasanya bisa tuh sekali berubah gak? Kalau misalkan udah dua kali kayak gitu, kayaknya udah kebiasaan sih.
0: Iya sih. Dan kita juga kayaknya bang, kalau misalnya ada pasangan yang selingkuh, langsung udahan aja gak sih? Apa kasih kesempatan gitu? Kalau bang Kevin sendiri,
1: kenapa?
0: Kalau misalnya pasangan selingkuh itu kasih kesempatan atau tinggalin?
1: Aku kasih kesempatan sekali.
0: Oh gitu?
1: Kalau misalkan kayak gitu lagi, wah udah gak ada alasan buat maafin, kan sebelumnya udah gitu.
0: Oh, kalau gak sih, gak sih.
1: Langsung ya?
0: Iya, langsung aja tinggalin.
1: Sebenarnya yang siapa sih yang pengen selingkuhin? Cuman maksudnya kalau misalkan kita sebagai manusia dan case-nya kita masih sayang sama dia, kenapa enggak sih? Cuman kalau misalkan udah berulang kali kayak ya udah. Kedepannya pasti kayak gini lagi.
0: Iya, kayak gitu. Cuman ya berubah apa enggaknya kalau selingkuh tuh tergantung dari orangnya enggak sih?
1: Betul sekali. Ini ada pertanyaan dari Jihan nih. Gimana caranya buat bisa meyakin diri aku setelah disakitin berulang kali? Jadi dia tuh kayak disakitin terus-terusan kayak gitu. Terus juga katanya kayak ngerasa gak bersalah alias watado gitu, minta maaf gitu aja. Kayak gak ada dosa gitu wajahnya tuh.
0: Jadi dia tuh tipe orang yang selalu di gaslighting gitu, apa gimana?
1: Yeah, intinya tuh dia tuh pengen yakin aja sih gitu. Sama dirinya sendiri
0: sama
1: setelah
0: dirinya
1: dia tuh disakitin terus gitu. Di kisah-kisah sebelumnya dia disakitin terus gitu.
0: Oh gitu, berarti sebelum-sebelumnya. Berarti ya pertama harus ini gak sih bang? Apa sih harus berdamai sama diri sendiri dulu ya kan? Ya gak sih?
1: Ya, pokoknya harus banyakin dialog sama diri sendiri gitu kan. Rumusin nih apa yang jadi permasalahannya gitu. Harus tindakan apa yang harus kita ambil ke depannya. Kalau misalkan kita tuh kayak kok makin hari jadi makin gak yakin sama diri kita gitu kan, dengan keadaan yang seperti ini. Apalagi kalau misalnya kita punya pacar yang manipulatif, playing victim.
0: Betul.
1: Jadinya kita ngerasa salah mulu nih. Duh, perasaan kemarin dia yang salah, aku tuh posisinya di sini kayak minta pertanggungjawaban dia, malah aku yang disalahin gitu. Jadi nggak pede lagi lah. Nah, itulah biasanya orang-orang yang manipulatif ya, kayak gitu.
0: Jadi kayak nggak terima aja gitu. Jadi kayak playing victim tuh, jadi jatuhnya dia ya ngerasa banget jadi korbannya gitu ya.
1: Betul.
0: Kan? Padahal ya yang case-nya di sini kan si mungkin Jihan ya kan di sini.
1: Iya, soalnya si Jihan tuh katanya si orang atau pasangannya ini tuh dia watado, kayak selalu menampilkan wajah yang kayak enggak berdosa gitu. Padahal sebenarnya itu semua masalah ada di dia. Cuman tipikal orang yang biasanya jadi ngebalikin gitu kan, ngerumusin semua masalah yang harusnya di dia jadi orang lain yang kelihatan salah gitu. Itu jagonya orang yang NPD. Tanah Nadira katanya NPD. Iya benar.
0: Nah, benar.
1: Karena orang yang manipulatif itu kalau misalkan jago mainnya rapi, NPD itu dia, karena bisa mengubah gitu kan yang ternyata tersangka tuh ya
0: jadi korban.
1: Jadi korban.
0: Nah, gitu. Karena bisa gitu. Jadi jadi si Jihan yang salah gitu kan.
1: Iya, jadi dia yang enggak pede, padahal sebenarnya Jihan tuh misalnya enggak salah case-nya, mungkin seperti itu.
0: Iya, gitu. Emang sih jago sih yang manipulatif tuh.
1: Iya, iya. Makanya kalau udah berbohong sekali dua kali kayak wah harus di ini dijadiin perhatian, kayak warning alert banget ya kalau misalkan terus-terusan bisa bahaya juga dalam hubungan kedepannya.
0: Bener banget ya, emang sih kata-kata yang NPD sih jagoin kayak gitu ya.
1: Ya terus katanya aku juga pernah gitu, tapi sama aja kok kayak seakan-akan aku yang salah gitu. Iya, itu biasanya orang-orang yang manipulatif. Kalau misalkan lebih parah lagi itu bisa ke arah NPD. Karena dia bakal nyari siapa pelakunya, padahal sebenarnya dia pelakunya. Tapi jagonya dia tuh bakal bikin orang lain itu ngerasa bersalah, seakan-akan kayak oh ya udah aku yang salah, padahal sebenarnya dia jago membalik-balikan
0: jadi membalikan fakta ataupun membalikan kayak case-nya itu, jadi dia yang salah gitu.
1: Betul sekali Samuda. So buat kamu yang ada cerita, buat kamu yang mau share pengalaman kamu atau mau nyari jodoh, kita masih temenin kamu di sini.

Oke, sama buat kamu yang lagi cari HP nih ya, ada Simastel solusi buat kamu yang pengen ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa, mau kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD juga bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah juga. Makanya kunjungi Simastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Rukun nomor 6 Kota Sukabumi.

0: Oke, masih bareng kita Insan Muda di Dating. Sekarang udah masuk interval kedua ya.
1: Betul. Gak kerasa banget Insan Muda, kita udah masuk interval 2 akhir berarti ya.
0: Ah, betul, dengan tema yang sama juga. Karena tadi kita baru penyebabnya doang kan.
1: Betul.
0: Apa namanya? Ke cara-caranya untuk mengembalikan kepercayaan pasangan yang kecewa gitu. Tadi kan penyebabnya udah disebutin. Nah, caranya gimana? Ya pasti ada tenaganya juga ya Insan Muda. Yang pertama itu harus jujur dan terbuka.
1: Betul, karena kejujuran itu adalah kunci utama ya. Buat kita bisa menjadi orang yang dipercaya, biar orang-orang tuh gak trust isu sama kita.
0: Nah karena ya mau sekecil apapun, mau apa yang ditutupin kayak gak penting pun ya jujur aja gitu. Walaupun emang jatuhnya gak penting buat pasangan, tapi ya kasih tahu aja.
1: Betul gitu ya. Soalnya kalau misalkan kita tahu nih bahwa pacar kita udah bohong, walaupun dia agak ngaku, tapi kita tuh jadi ngerasa kayak jadi percaya nggak percaya lagi nggak sih, kayak trust isu jadi.
0: Ya makanya kayak ini orang lagi jujur apa lagi bohong.
1: Mendingan
0: gitu ya,
1: jujur sekali nggak sih kalau udah ngelakuin kebohongan, kayak ya udah akuin aja kalau itu tuh ya salah gitu.
0: Ya pasti sih kita juga nggak suka ya kalau misalnya ada orang yang kayak ngebohong gitu. Terus ada apa lagi tuh bang? Yang kedua tuh ada ini ya, apa sih, rencanakan waktu untuk minta maaf.
1: Betul, jadi kita harus adain waktu empat mata ya, minimal ngobrol-ngobrol kayak ya ngobrol-ngobrol di Singapura
0: Singaparna
1: sekali liburan. Ya intinya kita ngobrol empat mata aja biar lebih intens ya, maksudnya biar kalau kita minta maaf gitu bisa secara heart to heart gitu.
0: Benar, karena emang kalau misalnya dari chat nih, misalnya maafin maaf-maafan lah misalnya, pasti nadanya terus juga gimana cara dia menyampaikannya pasti nggak tersampaikan nggak sih?
1: Betul, soal penyampaian aja juga itu bisa jadi masalah. Kayak misalkan dia minta maaf kayak, maafin aku ya, tapi kamu juga sih yang duluan.
0: Nah itu malah jadi
1: bumerang lagi itu, salah itu, lagi
0: kayak,
1: nanti
0: ya, kayak tadi itu siapa yang si Jihan itu manipulatif gitu. Playing victim lagi kan jatuhnya. Dan supaya permintaan maaf ya kamu lebih mudah diterima, berikut ada beberapa tipsnya yang bisa kamu lakuin ya. Pertama, jelasin untuk apa kamu minta maaf dengan ngakuin kesalahan yang udah diperbuat.
1: Iya, kayak akuin aja, pengakuan dosa biasanya. Kayak oh sorry ya, tadi aku gak sengaja follow cewek cantik gitu. Next aku gak akan follow lagi. Kayak gitu kan, maksudnya hal-hal sepele yang
0: betul.
1: Ini contohnya aja, kayak gitu kan.
0: Betul, terus juga jangan membela diri ketika meminta maaf. Jadi kayak ada self defense gitu lah ya.
1: Betul, kita kalau misalkan minta maaf tuh harus di posisi netral. Kita gak boleh denial, kita gak boleh ngerasa benar gitu.
0: Nah, betul sekali. Dan yang ketiga itu, berikan waktu pasangan untuk berpikir. Jadi kasih space ya buat ngeredain dulu emosinya. Karena kalau misalnya emosi lagi naik, bisa aja masalahnya tuh makin membludak gitu ya kan. Jadi masalahnya gak akan kelar-kelar. Jadi
1: betul,
0: bisa lebih ke ranah yang mungkin bisa anjur hubungannya, putus hubungannya gitu ya kan. Jadi kasih dulu waktu untuk berpikir supaya kepala kamu itu dingin lah ya.
1: Ya betul, jadi jangan ambil keputusan juga pas lagi marah gitu.
0: Betul.
1: Kita gak boleh memutuskan suatu hal, takutnya nanti bakal menyesal untuk kedepannya Insan Muda. Terus juga kita juga harus jadi pendengar yang baik.
0: Betul.
1: Kita dengerin gitu kan, usai berikan pasangan waktu tadi, kita harus dengerin juga.
0: Betul.
1: Apa yang diucapkan, keluh apa yang mau diutarakan, itu harus kita dengerin juga.
0: Kalau misalnya mungkin gak bisa ngasih respon yang baik, cukup dengerin aja sih. Dan betul, kayak validasi aja gitu apa yang dia rasain. Oh iya, kamu bener gitu misalkan lagi gimana perasaan dia. Nah itu validasi aja biasanya. Ya pasti mereka juga senang.
1: Terkadang orang curhat tuh bukannya karena pengen dapat jawaban, tapi ya minimal pengen didengar gitu.
0: Nah, gitu. Jadi jangan sampai kepikiran kayak, aduh gimana, takut salah jawab. Ya jadi pendengar yang baik dulu aja.
1: That's
0: gitu
1: right,
0: ya.
1: Betul seperti itu. Semoga.
0: Jadi ada beberapa cara yang terakhir itu ya. Satu lagi, itu perbaiki perilaku demi kualitas hubungan. Ya
1: betul,
0: baik buruknya itu attitude juga pasti di apa ya, di
1: diperbaiki lah. Ibaratnya kalau kita udah minta maaf nih, udah ngelakuin semua cara-cara yang tadi, ya poin terakhirnya adalah kita perbaiki juga perilakunya. Karena percuma gak sih kita minta maaf, besoknya gitu lagi, minta maaf lagi. Kayak itu udah jadi lingkaran yang gak akan ada hentinya gitu.
0: Iya, apalagi kalau misalnya ranahnya kesalahannya tuh kayak selingkuh kan, besoknya selingkuh lagi kayak gitu. Wah itu parah sih.
1: Betul sekali Insan Muda, semoga kita menjadi orang yang bisa selalu memperbaiki kesalahan. Amin. Gitu kan, tidak malu juga untuk meminta maaf Insan Muda, karena kita manusia kan, kalau salah mah wajar. Cuman kalau misalkan posisinya kita salah terus kita denial, susah sih sama
0: dia. Ya, harus sadar diri masing-masing dulu baru menyelesaikan masalah tersebut.
1: Betul, karena kepercayaan itu kan dibangun. Jadi sebisa mungkin kita baik-baik ya, ngejaga kepercayaan orang yang kita sayang.

0: Okay, masih bareng kita Insan Muda di dating ya. Dan sekarang udah di interval ketiga dan ada curhatan nih bang.
1: Iya, betul sekali. Ada dari siapa tuh?
0: Di WhatsAppnya ini ada, ini ada Rizka.
1: Halo Rizka.
0: Halo kak, aku mau curhat katanya. Boleh. Aku kadang heran sama diri sendiri katanya. Udah berkali-kali dikecewain sama orang yang sama.
1: Aduh.
0: Udah nangis, udah bilang ini terakhir kali, tapi ujung-ujungnya aku tetap baik lagi dan ngulang hal yang sama.
1: Aku ini tahu. Ini cinta atau bodoh?
0: Ah. Tapi kalau cewek itu biasanya emang pakai hati duluan gak sih?
1: Iya, logikanya nanti.
0: Logikanya nanti ya kan. Yang penting sayangnya dulu aja. Aku tahu sikap dia enggak baik buat aku, tapi setiap dia datang baik sedikit aja, aku langsung luluh lagi katanya. Sampai sekarang aku capek sendiri karena rasanya kayak muter di lingkaran yang sama. Aku cuma bingung kenapa ya seseorang bisa tetap bertahan walaupun tahu dia bakal disakitin lagi. Itu juga pertanyaannya berlaku buat kamu gak sih? Ya gak sih? Karena dia juga bertahan dengan luka yang sama gitu. Berdiri di lingkaran yang sama juga untuk kesekian kalinya gitu. Gimana nih bang? Gimana nih BTW? Kalau misalnya orang gitu ya kan bisa bertahan walaupun dia disakitin terus dengan luka yang sama gitu. Kayak heran gitu.
1: Udahan aja sih. Karena hal yang paling memalukan di dunia ini adalah ketika kita merasa dicintai, padahal sebenarnya enggak.
0: Iya sih, jadi love-nya itu fake ya.
1: Iya bener, kayak salah paham yang paling memalukan itu adalah ngerasa dicintain. Padahal sebenarnya itu bukan cinta ya.
0: Iya, kalau misalnya cinta yang terus membawa luka itu emang pantas disebut cinta ya?
1: Enggak dong, cinta itu yang bisa bikin kebahagiaan setiap hari, bikin hati kita ngerasa berbunga. Kalau misalkan sakit yang kita dapat, buat apa kita menjalin cinta, kita merajut kasih, kita berjuang buat apa kalau misalkan kita gak dapetin kebahagiaan?
0: Iya.
1: Toh hidup sekali, masa kita gak bahagia dalam hidup yang kita ambil? Keputusan yang kita ambil itu adalah hal yang nantinya bakal mempengaruhi hidup kita ke depannya. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan segala kesempatan yang ada gitu kan. Demi orang-orang yang kayak gak pantas buat diperjuangin gitu, yeah. Orang-orang seperti ini.
0: Iya, yeah, kamu juga kan kayak layak ya diperlakukan baik gitu. Masa udah diperlakukan baik di keluarga sama teman sama pasangan enggak gitu ya kan. Ya gak sih kayak
1: betul.
0: Kamu udah mah habis energi, habis juga kamu dengan waktu. Karena waktu yang kamu habisin pasti banyak banget tuh. Dan untuk menyembuhkan itu enggak segampang kata juga kan. Pasti butuh waktu dan juga kamu membangun kepercayaan tersebut ya, yang udah tadi kita sebutin ya materinya. Karena itu sesuai materi gak sih curhatannya.
1: Betul sekali. Thank you buat kamu ya.
0: Okay,
1: semangat terus pokoknya.
0: Dan semoga kamu gak dipertemukan dengan orang yang kayak gitu lagi ya. Yang pastinya kamu juga deserve better lah.

0: Oke, 90.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station.
1: Oke, samudera gak kerasa ternyata sekarang udah di penghujung acara aja ya. Malam semakin larut, samudera dan hujan sepertinya turun ya di kota kita tercinta ini.
0: Ya, betul. Mungkin yang sedang berada di luar ruangan, jangan lupa pakai jas hujan ya. Mungkin lagi aktivitas gitu ya kan.
1: Betul.
0: Dan thank you udah nyimak di acara dating ini ya, bareng kita berdua. Dan maaf jika ada salah kata sama siaran.
1: Betul, samudera.
0: Dan selamat istirahat ya.
1: Ya, kita pamit. See you next time and bye-bye.
0: Bye-bye.

Okay, 92.3 BSFM Sukabumi number one hits music station. Halo insan muda, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Barang lagi, barang aku Meizu di Giat Gen Z Yapping All The Time, yang pastinya bakal bahas putaran dunia Gen Z nih. Nah insan muda, aku mau bahas nih Gen Z tentang kayak self reward ataupun apa ya, self love nya Gen Z itu ngapain sih. Kalau dari aku pribadi nih insan muda, kalau dari aku pribadi kayak menghargai diri sendiri ataupun mencintai diri sendiri karena udah mencapai suatu hal tuh, biasanya aku makan ya. Aku makan apapun yang aku suka tanpa mikirin budget ataupun waktu, dan sehari itu tuh aku bisa sendiri kayak ngapain aja, ngelakuin yang aku suka, kayak makan makanan yang aku suka ataupun ngelakuin aktivitas yang aku suka nih. Kalau insan muda gimana nih cara me time favoritnya? Gimana nih? Boleh spill dong kamu semua cara me time favoritnya ke aku, biar aku bacain dan kita bisa sharing, mungkin bisa bagi-bagi apa ya, bisa bagi-bagi kegiatan cara me time-nya tuh gimana. Karena menurut aku me time tuh butuh banget, karena apa, kita tuh sibuk dengan pekerjaan ataupun sekolahnya nih ya, terus kita tuh sampai lupa cara nyenengin diri sendiri tuh gimana kan, karena terlalu sibuk. Nah kalau aku tadi cara nyenengin sendiri diri sendirinya tuh kayak gitu. Kalau kamu insan muda gimana nih cara nyenengin diri sendirinya dikala sela-sela kesibukan insan muda semua? Boleh dong di drop di question box ataupun di Facebook NBS Radio tentang cara gimana sih ataupun kegiatan apa yang dilakuin kamu saat kamu tuh ngasih self reward ke diri sendiri pastinya. Oke, saya sebenarnya sebelum kita lanjut-lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya, aku ini mau puterin request lagu dari tadi. Ada yang request di live TikTok, oh ya insan muda yang belum tahu, kita juga live streaming di TikToknya Skill Up Radio. Ini ada request dari Nabila Takiyah nih penyanyinya, judulnya Check Yourself, so enjoy the music insan muda.